Adha Satchu, Jugadha Satchu, Happy Satchu, Nanaka Husipi Satchu, Sukhmani Sahiba Gaudi Sukhmani Mahalla Panjama Salok, Ik Uankar Satguru Prasada,